Welcome back on Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kita mau cek dulu ya perakhiran cuaca hari ini 23 Agustus 2026. Ini dari bmkg.go.id. Belakang Padang, Batam, Pars, Kupang, Nongsa, Bulang, Lubuk, Bajasei, Beduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota, Sagulung, Batu Aji berawan. Suhunya dari 27 sampai 32 derajat Celcius. Ini gak tahu deh apakah faktor berawannya itu memang karena cuaca pagi aja atau ada asap ya. Kemarin katanya ada kebakaran juga ya di sekitar area Barelang, Mampro 2. Jadi hati-hati banget, apalagi di perumahan ya, biasanya suka kalau ada yang bakar-bakar sampah gitu, jangan ditinggal. Karena memang lagi musim panas dan berangin begitu, nah itu bisa menyebabkan kebakaran. Jadi harus hati-hati ya. Bila perlu kalau misalnya keluar-keluar pakai masker aja deh, karena cuaca lagi tidak baik-baik saja ya. Nanti kita cek CCTV ya. Kamu bisa juga berkabar via DM di @pro2batam. Kami up next ada Troye Sivan with In My Room. Cool.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: asal klik link yang gak jelas. Terus nih, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih, transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
0: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital. Aman saat online, produktif saat berkarya.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

It's Jamie Miller, Baby Doll, Mamro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Kemarin ada acara ya di Alun-Alun. Kemarin aku cuma lihat kontennya aja lagi. Ada Charlie XII ya. Ih, sayang banget aku gak lihat, cuma bisa lihat videonya aja di TikTok. Ya, aku lupa lagi kemarin itu harusnya ke Alun-Alun ya. Nah ini aku lihat CCTV di Alun-Alun udah rame. Emang cuacanya mendung ya, berawan hari ini tuh enak banget sih untuk olahraga, untuk aktivitas di luar begitu ya, karena nggak panas. Nah, kita nggak tahu nanti siang ya. Tapi katanya hari ini tuh bakal berawan saja. Ini abis acara gitu ya, masih terlihat stand-stand bazarnya. Nggak tahu deh apakah masih lanjut atau enggak nih stand bazarnya sampai hari ini. Tapi untuk pagi hari tentunya tutup ya. Biasanya malam tuh. Ramai juga nih yang udah berjogging ria, berolahraga. Di alun-alun ada ini ya, lapangan yang baru direnov itu juga kelihatan menyala warna kuning, hijau, biru begitu ya. Banyak juga yang udah bermain futsal. Ih, seru kali ya. Kita cek lagi di pintu gerbang selatan ya. Terpantau ramai nih mobil ya. Kalau misalnya kamu baru datang jam segini, berarti agak susah cari parkiran. Karena udah banyak juga yang parkir di badan jalan nih. Tetap hati-hati ya, nomor 2 yang olahraga di alun-alun begitu. Pastikan kendaraannya terkunci ya. Kita nggak tahu nih kejadian kejahatan bisa terjadi di mana saja begitu. Apalagi yang bawa motor, helmnya kalau bisa dikaitkan ya di dalam jok begitu. Nah, ini di Sukajadi CCTV arah ke dari Cash Square menuju ke flyover terpantau nggak terlalu ramai seperti hari biasa ya, agak lengang lah bisa dibilang. Sama juga dari flyover ke Cash Square juga sama. Kita cek lagi mana yang bisa dicek nih. Di Pura juga terpantau agak sepi sih pagi hari ini, biasanya kalau weekday udah ramai ya. Tapi emang semuanya kayaknya berawan deh, kayak mau hujan gitu ya. Kita cek lagi di Tanjakan Sotling juga berawan, berangin begitu. Nggak tahu deh apakah akan ada hujan hari ini, kita tunggu aja. Kita sangat menantikan hujan ya, karena kemarin-kemarin panas banget. Cuacanya itu sampai 33 derajat loh. Jadi hari ini tuh agak menyenangkan pagi harinya dibuka dengan berawan dan berangin. Sejuk begitu. Di Dang Anom juga terpantau ramai lancar aja. Suhunya, cuacanya juga berawan. Sama juga di Angku Hamidah ya. Biasanya di sini paling terlihat matahari, belum terlihat matahari sampai jam segini. Udah mau jam 8 nih, 7 menit lagi. Sama juga ya di Damkar nih, nomor 2 juga terpantau agak sepi hari ini, biasanya ramai lancar begitu ya. Itu dia tadi yang bisa terpantau CCTV. Kalau kalian ada info terkait lalu lintas ya, mungkin kak di sini ramai, kak di sini ada acara ini, boleh banget berkabar ya. Langsung aja DM di @pro2batam.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Welcome back on Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Welcome back ya. Ini 23 Agustus 2026. Happy birthday buat kamu yang hari ini ulang tahun, yang lagi on the way tetap hati-hati di jalan and drive safely. Gimasin menin kamu sampai jam 9 nanti. Pernah enggak sih kamu ngerasa kayak minum air aja kok bisa naik berat badan gitu ya? Nah, memang anggapan bahwa seseorang bisa mengalami kenaikan berat badan meski cuman sedikit makan atau bahkan minum air aja nih ternyata banyak ditemuin ya. Namun, ahli menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa langsung disimpulkan sebagai akibat gangguan metabolisme atau hormon ya. Jadi emang Ketua Perhimpunan Studi Obesitas Indonesia ataupun HISOBI, Profesor Dante Saxono mengatakan keluhan tersebut perlu dilihat lebih menyeluruh, termasuk kebiasaan makan yang sering tidak disadari. Jadi kata dokternya nih, jika makan itu tanda petik yang bukan sekedar udara terus langsung gemuk ya, sebenarnya ada aspek lain yang biasanya yang mengeluh makan sedikit tapi malah berat badan cepat naik begitu. Tapi cemilannya gak diperhitungkan mungkin. Jadi memang menurut dokter Dante, seseorang yang merasa hanya mengkonsumsi sedikit makanan tapi perlu memperhatikan apa saja yang masuk ke dalam tubuhnya ya, selain waktu makan gitu. Jadi kebiasaan mengkonsumsi cemilan sehari-hari yang gak sadar gitu ya, kadang kita suka lupa diri ya kan, itu bisa membuat asupan makanan sehari-hari lebih besar dari yang diperkirakan. Jadi selain pola makan, dijelaskan setiap orang juga memiliki tingkat metabolisme yang berbeda-beda. Ada orang yang dengan tingkat metabolismenya tuh tinggi dan rendah, itu bisa memiliki respon berbeda juga terhadap kalori yang masuk. Jadi memang perbedaan tersebut bisa membuat sebagian kalori lebih banyak digunakan atau justru disimpan oleh tubuh. Makanya ada yang beranggapan minum air aja bisa bikin gemuk gitu ya. Nggak cukup nih untuk menjelaskan penyebabnya itu ya. Karena emang bisa aja udah tahan makan tapi cemilannya nih yang kecolongan gitu. Selain masalah pola makan, para ahli juga menyoroti tren penurunan berat badan secara cepat juga sering muncul di media sosial gitu ya. Jadi diet itu jangan disamakan dengan lomba lari. Semakin cepat mencapai finish semakin bagus. Menurutnya diet itu adalah pengaturan pola makan. Jadi bukan sekedar melarang seseorang mengkonsumsi makanan tertentu, tapi kapan kita boleh makan, kapan kita tidak boleh makan. Nah begitu ya. Jadi penurunan berat badan yang terlalu cepat bisa disertai keluhan karena tubuh tetap membutuhkan energi ya. Gak bisa kita kayak langsung diet ketat begitu untuk mengurangi makan. Memang harus step by step dan diiringi olahraga. Yang penting tuh apa? Polanya, pola makannya itu yang diatur, bukan jumlahnya ya. Bukan jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi polanya itu tetap diatur. Pola tidurnya diatur, diiringi juga dengan berolahraga. Makanannya juga perlu diperhatikan. Emang berat ya diet ini. Tapi emang itu investasi masa depan kita untuk kesehatan tentunya ya. Jadi buat kamu yang merasa perlu diet nih, mungkin ya bisa dimulai dengan mengatur pola makan.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Out of town, we never had the money.
4: Starboy, you're my hero.

go. Ya, semua produk aku mau close this pada edisi hari ini 23 Agustus 2026 ya. Nanti di Pro Dwight's List barengan siapa, coba kita cek dulu deh ya. Kita ketemu lagi besok ya di Spada, aku nemenin kamu. Nah, nanti di Pro Dwight's List bakal ada Manda. Kamu bisa request lagu favorit kamu di jam 10. Ya, aku pamit. Semoga hari Minggunya menyenangkan. Bye-bye.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist hari ini, edisi 23 Agustus 2026. Kalau sudah masuk di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2, kamu boleh banget request lagu yang lagi pengen kamu dengerin untuk menemani aktivitas di hari Minggu ini ya. Weekend enaknya kan santai, chill sambil dengerin lagu favorit kamu. Kamu bisa banget request. Caranya kamu bisa DM di Instagram di @pro2batam ya teman Pro 2 ya. Jangan WhatsApp dulu karena WhatsAppnya Pro 2 lagi agak bermasalah nih, masih belum bisa dibuka gitu ya. Jadi buat kamu yang mau request, kamu bisa ke Instagram di @pro2batam ya. Sebelum Manda mulai bacain requestan dari kamu nih, Manda mau puterin dulu ada satu lagu, Mario G. Klaus, Panjang Hidupku.

Pernah kebayang nggak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan kali ini mana mau bacain requestan dari kamu ya, dari Instagram di @pro2batam. Ini ada dari @aininurul nih, katanya mau request dong kak lagunya Juicy Lucy. Hahaha. Siap, lagunya sudah mana siapkan di dalam playlist ya, jadi ditunggu aja ya Aini ya. Dan satu lagi ini ada juga dari @sitakurniawati, katanya mau request juga dong kak lagunya Marbles Catch Me. Siap, ini lagu barunya Marbles ya, udah Manda siapin juga di dalam playlist Pro 2 Hitlist hari ini. Abis ini Manda putarin buat kamu. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih mau request, masih bisa, kamu bisa DM di Instagram di @pro2batam. Jangan WhatsApp dulu teman Pro 2, karena WhatsAppnya Pro 2 ini lagi agak bermasalah gitu ya. Jadi kalau kamu kirim via WhatsApp nggak akan kebaca ya teman Pro 2 ya. Jadi ditunggu di Instagram di @pro2batam.

0: Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lagu lama tetap juara. Hit Rewind. Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Brodua Hitlist, teman Brodua, dan mana balik lagi untuk membacakan requestan dari kamu nih ya, yang sudah masuk di Instagram kita di @brodua_batam. Kali ini ada dari Hasan Marzuki. Ini katanya mau request lagunya Niki yang judulnya Low Key. Siap. Lagunya sudah mana masukin ke dalam playlist, jadi ditunggu ya. Dan satu lagi ini ada juga dari Nadira, katanya Kak mau request lagunya Ikro Raim Laode. Siap. Lagu ini juga sudah mana siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu aja ya. Dan buat kamu teman berdua yang masih mau request lagu, masih bisa ya untuk menemani siang harinya kamu ini di hari Minggu. Kamu bisa DM aja di Instagram di @pro2batam. Kalau kita langsung aja deh, Manda puterin dua lagunya buat kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.
1: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa sudah masuk di segmen terakhir dari Pro 2 Hitlist nih, teman Pro 2 ya. Tapi sebelum Manda pamit, Manda masih mau bacain 2 requestan terakhir di hari ini di Pro 2 Hitlist edisi 23 Agustus 2026. Ini ada dari... sebentar ya, dari Fahdila Andri. Katanya mau request kak lagunya Cat's Eye Animal. Siap, lagunya sudah Manda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu ya. Dan juga satu lagi ini ada dari Joseph, katanya kak lagunya Iconic Heart, Hearts to Heart. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu ya. Buat kamu yang sudah tune in dari jam 10 sampai jam hampir jam 12 ini, terima kasih ya teman-teman berdua ya. Yang udah request juga terima kasih. Buat yang belum sempat dibacain requestannya, besok request lagi ya teman Pro 2 ya, karena Pro 2 Hitlist tuh ada setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Nanti Manda bakal balik lagi menemani kamu di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

2, Manda balik lagi menemani kamu di santai siang hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Gimana weekendnya tahun Pro 2? Apakah siang ini kamu jalan-jalan bareng keluarga atau bareng sahabat gitu ya, atau di rumah aja nih karena udah capek besok mulai kerja lagi ya tahun Pro 2 ya, jadi mengumpulkan energinya di rumah aja. Buat yang lagi rebahan di rumah, enjoy your weekend ya. Dan yang lagi di jalan, mau hangout with family gitu ya, hati-hati di jalan ya tahun Pro 2 ya. Di siang ini cuacanya lumayan rada adem lah ya, agak berawan nih teman Pro 2 karena sebelum-sebelumnya kan panas banget-banget ya. Cuman siang ini lumayan adem ya tahun Pro 2 ya, jadi enak banget kalau misalnya mau keluar jalan-jalan gitu. Nanti di santai siang Manda bakal update informasi seputar kuliner dan juga olahraga ya buat kamu teman Pro 2 untuk menemani siang harinya kamu. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

are still listening sampai siang teman Pro 2. Anyway, kalau ngomongin siang-siang gini tuh enaknya ngomongin jajanan gitu ya. Dan kalau ngomongin jajanan tradisional Indonesia, ini ada satu makanan yang kayaknya punya sound effect bawaan sendiri gitu ya. Jadi kayak kita tuh belum melihat gerobaknya jualan apa, tapi dari jauh tuh udah kayak kedengeran gitu ya, suara khas uap dari bambu. Apalagi kalau bukan kue putu ya teman Pro 2 ya, bunyinya kan langsung kayak wah kue putu tuh pasti langsung ngeh gitu kalau lagi lewat gitu ya depan rumah ya. Jadi kue putu ini tuh identik dengan warna hijau gitu ya, aroma pandan yang wangi, dan biasanya tuh dijual menggunakan gerobak keliling. Nah menariknya itu memang cara masaknya itu cukup khas gitu ya, karena adonan tepung beras itu dimasukin ke dalam cetakan bambu kecil gitu ya, terus dikasih gula merah di bagian tengahnya. Abis itu ditaruh tuh di atas sumber uap sampai kue putunya matang. Itu tuh yang bikin bunyinya itu nginya itu identik khas kue putu gitu ya teman berdua ya. Dan bagi sebagian orang juga suara ini tuh seperti menjadi tanda kalau abang jual kue putu nih lagi lewat gitu di depan rumah gitu. Biasanya kalau udah mateng kue putunya itu dikeluarin dari cetakan, terus juga dikasih kelapa parut. Nah ini adalah cemilan khas Indonesia yang memang ikonik banget gitu ya teman-teman berdua ya. Karena yang bikin kue putu ini menarik tuh gak cuman rasanya gitu, tapi juga nostalgianya. Kalau aku memang inget kue putu tuh waktu kecil gitu ya, jadi kayak selalu lewat depan rumah. Tapi gak tahu kenapa akhir-akhir ini kan mulai jarang gitu ya yang lewat jualan di depan rumah. Jadi kalau pengen kue putu tuh kitanya sekarang yang nyamperin ke abang jualannya gitu. Jadi kayak oh jualnya di sebelah sini gitu. Padahal yang bikin nostalgia itu ya lewat depan rumah gitu, karena udah kedengeran dari jauh bunyi uapnya kue putu gitu ya teman-teman berdua ya. Dan juga sekarang itu kan banyak pilihan makanan ya, banyak juga dessert kekinian yang viral gitu. Tapi gak tahu kenapa kue putu itu selalu punya tempat sendiri gitu. Karena memang rasa dan vibes jajan kue putu tuh gak bisa digantikan gitu ya teman-teman berdua ya. Jadi buat kamu yang hari ini lagi pengen ngemil sesuatu yang sederhana, makanan khas Indonesia tapi bikin nostalgia, mungkin kue putu ini bisa jadi salah satu referensi kamu untuk jajan hari ini.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

bela Portugal. Kevin Castro, gelandang muda yang baru berusia 25 tahun, meninggal dunia setelah mengalami kondisi medis darurat saat memperkuat Real Sport Club dalam laga persahabatan. Kejadian ini berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026 ketika Real Sport Club ini menghadapi Estrela da Amodara di Estadio da Seixas Malveira. Castro tiba-tiba kolaps setelah menit ke-10 pertandingan dan langsung mendapat pertolongan dari tim medis kedua klub. Tim medis sempat melakukan resusitasi di lapangan ya teman-teman dua, termasuk menggunakan defibrilator. Nah, Castro ini kemudian dibawa ke rumah sakit oleh layanan darurat, tapi sayangnya seluruh upaya penyelamatan tidak berhasil. Dan kabar meninggalnya Castro ini kemudian dikonfirmasi oleh Federasi Sepak Bola Lisbon dan Real Sport Club. Klub tersebut menyebut Castro bukan sekedar pemain, tapi juga sudah menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Dan yang bikin kabar ini tuh terasa semakin menyedihkan gitu ya teman-teman dua ya. Castro ini sebenarnya baru bergabung dengan Real Sport Club ini pada musim 2026-2027. Sebelumnya sebagian besar perjalanan karirnya ini berlangsung di kompetisi sepak bola Inggris. Castro pernah juga bergabung dengan Akademi West Bromwich Albion pada 2021 dan bahkan mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama. Nah, salah satu momen penting dalam karirnya ini adalah ketika ia menjadi debut di Piala Liga Inggris menghadapi Arsenal ya teman-teman dua ya. Kepergian Castro ini juga membuat mantan klubnya West Bromwich Albion ini ikut berduka. Klub ini menyiapkan penghormatan khusus dalam pertandingan menghadapi Burnley pada Minggu 23 Agustus. Para pemain West Brom akan mengenakan band hitam. Kemudian penghormatan berupa tepuk tangan akan dilakukan pada menit ke-25 sesuai usia Castro ketika meninggal dunia. Selamat jalan, Kevin Castro.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Produ FM. Teman terbaik.

Kuakui by Mario Ginanjar, Teman Pro 2 mengantarkan kita di jam 1 lewat 56 ya. Sudah saatnya mari pamit dulu dari Santai Siang edisi 23 Agustus 2026 ya. Di hari Minggu ini, terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 tadi ya Teman Pro 2 ya. Nanti ini jam 2 sampai jam 4 sore akan ada top 20 chart nasional ya dari Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu yang sering request lagu, kira-kira lagu favorit kamu masuk di top 20 apa enggak gitu ya. Minggu ini kamu pantengin aja ya Teman Pro 2 ya. Kalau gitu mana pamit dulu. Terima kasih. Happy weekend Teman Pro 2. Bye.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Yep. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Andi Rianto, teman Pro2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: keluar, dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia. Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number Rasa. 16.

0: Di posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: terasi yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: 11, itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipake fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: beberapa kali kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngelihat bacaan di depan atau ngelihat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: khusus dengan teh hijau. Personally aku lebih suka teh yang bukan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
1: Number 2.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: jam aku nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya. Caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105, kembali Mavel, Pro 2 Mata Tumai terbaik kamu. Selamat sore, Tumai Pro 2 sore, ceria special weekend. Ditemani bergezel di Darma untuk edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026 sampai ke jam 6 nanti ya. Happy long weekend untuk kamu yang liburnya sampai hari Selasa, Rabu baru masuk, tapi yang tetap kerja, tetap mencari cuan-cuan tambahan. Sehat-sehat ya cuy ya, yang kurang fit juga semoga disembuhin lah, dikasih kesehatan bugar lagi kayak biasanya gitu ya, untuk menghadapi lika-liku kehidupan yang penuh dengan drama ini ya. Well, kayak biasa aku temani kamu dengan info yang update pastinya, dan juga lagu-lagu hits Indonesia dan mancanegara yang udah aku update juga. Jadi enjoy, jangan pindah frekuensi. Oke, kita mulai lagi dengan satu lagu dari Rio Febrian, Prahara Cinta. Enjoy.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

Masih barengan Saudi Darma di sore ceria ada Sal Priyadi. Nah, mereka di jam 4.43 long weekend. Kamu yang liburnya sampai hari Selasa, yang gak libur aku temenin aktivitasnya hari ini ya. Yang libur juga kayaknya harus dengerin Pro 2 juga, teman Pro 2 harus tetap stay tune, right? Yang lagi di jalan juga hati-hati. Dan thank you untuk kamu yang masih setia dengan Pro 2 FM. Jangan lupa untuk download aplikasi RR di digital yang bisa kamu dapat secara gratis di Google Play Store dan App Store, right? Ini ada satu headline dari USS Feed. Kayaknya emang kamu udah pernah, bukan udah pernah ya, kayaknya udah, kamu udah ngelihat ini nomor 2, emoji. Siapa sih yang gak pernah pakai emoji nangis, ya kan? Mau keren, mau enak, mau sedih, mau seneng. Kayaknya kalau aku pribadi sering banget pakai emoji nangis, cuy. Kayak menangis deras gitu ya. Jadi emoji menangis deras ini dinobatkan jadi emoji paling banyak dipakai di dunia berdasarkan data Google yang dilaporkan The New York Times nomor 2. Jadi ini Gen Z banget ya kalau udah emotnya nangis deras gitu ya. Pokoknya makanan enak nangis deras emotnya. Lagi kacau balau hati ini nangis deras ya kan. Lagi senang banget nangis deras juga ya kan. Kalau kamu ngelakuin hal yang sama ya berarti kamu gak sendirian cuy. Jadi data dari The New York Times ini berhasil menggeser dua emoji yang selama ini jadi langganan posisi atas, yaitu face with tears of joy, kayak nangis, bukan nangis, kayak ketawa sambil nangis gitu nomor 2. Kalau emoticon di HP kamu ada emoji yang ketawa keluar air matanya, nah itu tuh awalnya langganan jadi nomor 1 gitu, paling atas lah. Dan rolling on the floor laughing, yang ketawa miring gitu. Nah sekarang udah digantikan dengan emot menangis. Jadi yang menarik juga bukan jumlah pemakainya, makna emoji nangis sekarang juga udah makin luas gitu ya. Nggak harus berarti sedih, bisa dipakai ketika sesuatu yang tadi aku bilang lucu, gemes, emosional, malu, atau bahkan ya kalau kamu salah atau typo di grup kerjaan. Itu pasti menggunakan emot dari menangis deras tadi nomor 2. Selain emot nangis juga emoji ini bunga mawar yang menunduk gitu nomor 2 itu termasuk yang paling banyak juga dipakai gitu ya. Wah, ini seru banget nih. Kalau kamu kira-kira lebih sering pakai emoji yang mana nomor 2? Kalau jomblo sih udah pasti yang nangis ya. Karena kalau yang HTS-an tuh pasti pakainya yang love. Love merah, love putih ya kan. Tapi sekarang kayaknya udah gak ada lagi kan, udah asing ya. By the way, pemesan aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

So that was That's What I Like from Bruno Mars. Masih dengan kamu di Sore Ceria bareng Zaldi Darma. Thank you for staying tuned on Pro 2. By the way, setelah kita, kalau kita throwback dari 17 Agustus kemarin ya Tom Pro 2, jadi kan Indonesia sekarang memang lagi berduka banget. Beberapa saudara kita tuh kan lagi menghadapi musibah yang berat gitu ya. Nah ada satu lagi yang dapat updatean juga tuh Om Pro 2. Mungkin udah lewat di FYP kamu gitu ya. Desa Adat Sade Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Ini kebakaran juga ya. Kebakaran melanda kawasan tersebut di hari Sabtu malam tanggal 22. Which is semalam banget ya. Mungkin di FYP kamu juga udah lewat. Api dengan cepat merambat karena sebagian besar bangunan di kawasan adat ini menggunakan material alami termasuk atap ilalang guys. Jadi data sementara BPBD Lombok Tengah mencatat sekitar 120 rumah terbakar. Nah sebanyak 320 warga atau 120 kepala keluarga dilaporkan terdampak akibat kejadian ini. Memang dalam perkembangan terbaru nomor 2, 89 bangunan dilaporkan ludes terbakar ya. Sementara bangunan lainnya mengalami kerusakan ringan. Nah, alhamdulillahnya kabar baiknya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jadi hari ini banget petugas gabungan bersama warga itu mulai melakukan pembersihan material sisa kebakaran sekaligus pendinginan di lokasi. Nah, sementara untuk penyebab kebakaran sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan Tom Pro 2. Nah, pemerintah juga sudah menyiapkan bantuan logistik dan tempat pengungsian sementara bagi warga yang terdampak. Jadi memang untuk kamu yang belum tahu, Desa Adat Sade selama ini itu dikenal sebagai salah satu kawasan budaya yang memperlihatkan kehidupan tradisional masyarakat Sasak ya. Jadi memang musibah ini tentu bukan cuma meninggalkan kehilangan bagi warga di sana ya, tapi juga menjadi perhatian untuk kelestarian kawasan adat dan budaya yang ada di sana. Jadi memang semoga ini cepat kelarnya gitu ya. Semoga bisa dilewati. Doa dan dukungan kita lah teman berdua untuk warga Desa Adat Sade yang terdampak ya. Semoga seluruh warga diberikan kekuatan untuk melewati masa sulit ini dan bantuan yang dibutuhkan juga cepat bisa segera sampai kepada mereka ya. Pemirsa, aku lihat langsung dari USS Fit on Instagram. And now back to song, ada Teddy Aditya dengan Kembalikanku only on Pro 2 FM.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Opera 2 Abad atau Abad terbaik kamu. Terima kasih Jun Opera 2. Thank you untuk kamu yang udah tune in dari tadi sampai dengan sekarang, yang udah nemenin aku on air ya di sore ceria special weekend 23 Agustus 2026. Have a long weekend once again. Ya, selamat berlibur ya untuk kamu yang long weekend. Mungkin ada beberapa yang besok masuk terus rasanya libur lagi gitu ya kan. Ada juga yang lanjut ambil cuti Seninnya ya, yang bisa aja, yang tetap kerja, yang tetap masuk ya, apa itu tanggal merah, semoga duitnya makin banyak ya, emasnya makin banyak, kalau bisa jangan 70 kilo, 100 kilo ya. Well, teman berdua, thank you. Nanti di jam 7 kamu bakal ini ya, mengikuti Pro 2 Jakarta untuk Pro 2 Indi. Buffering aku jadinya ya kan. Jarang-jarang siaran minggu soalnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Dan juga kita ketemu lagi besok malam di Jaga Malam ya. Aku pamit guys, see you next time and bye-bye.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang.
0: Wah.
2: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya coy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jackson setelah era album Bad termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih weekendnya nih? Ya kayaknya ada yang seneng, ada yang gak seneng ya. Karena besok hari Senin tuh kayaknya tanggal kejepit gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau misalkan lu besok kejepit, malam hari ini seru-seruan bareng-bareng gue Ocit di Jaga Malam Weekend. Seperti biasa gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam di Pro 2 FM Jakarta. Dan pastinya gue udah siapin lagu-lagu yang enak lu dengerin di malam hari ini pastinya. Dan nanti jam 10 malam juga lu bisa request lagu favorit lu buat diputerin teman Pro 2. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mungkin tandanya ini lo yang dengerin hari ini, yang mungkin lagi agak bete gitu ya, karena besok tuh tanggal kejepit, benar gak sih? Ada beberapa orang yang besok masuk kayak teman gue, dan besok juga ada yang libur juga teman Pro 2, atau mungkin ada yang ngambil cuti supaya liburnya agak panjang gitu ya. Soalnya kan dari Selasa tanggal merah ya kalau gak salah ya. Terus kalau misalkan lu nih, perasaannya gimana kalau misalkan di tengah tanggal kejepit gitu teman Pro 2, biasanya lu kayak aduh kesel atau marah atau bahkan kayak aduh malas banget lagi tanggal kejepit kayak gini nih gitu ya. Nah tapi nih teman Pro 2, sebagai karyawan yang baik, mungkin bisa kali ya bos-bos gitu yang dengerin ini mengapresiasi gitu para karyawannya yang masuk di tanggal-tanggal kejepit. Kayak yang di Jepang nih, bisa dicontoh mungkin ya, ada perusahaan Jepang yang larang karyawannya buat lembur dan kasih bonus yang datang lebih pagi. Bener gak? Setuju gak kita para karyawan? Setuju? Gue pasti ini didukung dan para karyawan yang besok masuk di tanggal kejepit pada setuju nih teman Pro 2. Dan itu tuh menurut gue salah satu apa ya, bentuk dari perusahaan mengapresiasi para karyawan yang mungkin lebih etos kerjanya lebih tinggi gitu ya, dan juga lebih apa ya, lebih giat gitu ya, karena di sini tuh dikasih tau kalau misalkan karyawan yang lebih pagi juga dapat bonus gitu. Wah, menurut gue ini jadi gebrakan yang didukung para karyawan gitu ya, dan buat para bos-bos gitu ya, bisa diterapin mungkin ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terpesona atau pro dari BCL dan Josh Flow yang juga pemenang bintang radio kita ya. Kemarin juga dia bertanding di Idol, makanya dapat kesempatan untuk bikin lagu bareng sama BCL gitu. Khas banget ya suaranya. Anyway, selamat datang malam ini Tamam Pro 2 di Jaga Malam buat yang baru gabung malam hari ini. Udah mau jam 9 ini Tamam Pro 2 ya. Aku nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam. Mudah-mudahan sih tetap sehat-sehat aja Tamam Pro 2. Ya ini udah mulai, weekendnya udah mulai bertanding dari kemarin sebenarnya untuk English Premier League ya. Pertandingan bola udah mulai digelar. Kayaknya mulai minggu ini udah full semua liga main kayaknya ya. Coba aku cross check lagi nanti, kayaknya sih sebagian besar sudah main ya. Ada yang belum mungkin, tapi udah kick off semua ya. Dan ini musim baru. Kalau nggak salah masih ada kesempatan juga sampai transfer window ditutup ya. Karena ini banyak transfer window yang mungkin masih akan bisa berubah sesaat lagi gitu. Kan kita nggak pernah tahu. Isu-isu masih terus beredar. Buat yang punya tim bola favorit pasti masih ngeliat-ngeliat nih. Awal musim belum tentu menentukan hasil nanti si tim itu di akhir musimnya. Karena biasanya ada yang awalnya bagus sampai pertengahan musim, pertengahan sampai akhirnya malah banyak blunder. Ada yang awal musimnya kurang bagus startnya, bahkan cenderung jelek, tapi nanti mungkin di pertengahan musim dia bisa ngejar poin sampai ke akhir musim dan posisinya lebih bagus gitu. Belum tentu juara juga sih, tapi ya at least better lah dari apa-apa yang orang harapkan. Karena masih ada transfer window juga nanti di pertengahan musim kan, siapa tahu itu bisa berubah juga gitu. Jadi mungkin banyak yang sudah mulai di depan layar lagi di weekend-weekend ini Tamam Pro 2 ya, untuk menghibur diri ya, dan juga update-update mungkin yang gila bola banget tuh bakal nonton pastinya. Tiap weekend soalnya udah mulai gitu. Nanti di midweek juga bakal ada pertandingan-pertandingan lain. Karena dengan cuaca kayak gini kayaknya memang paling enak dan paling seru tuh kalau nongkrong nonton bola aja kayaknya ya. Di kamar gitu atau mungkin kamu di tempat yang ber-AC gitu. Nobar-nobar udah mulai jarang karena cuaca kayaknya sekarang, dan pertandingan juga belum ada pertandingan besar. Mungkin nanti di Liga Champions kali ada nobar lagi.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Saat malam Tom Pro 2, kita update dikit tentang kejadian di Kalimantan Tom Pro 2, kebakaran hutan ya, karhutla yang katanya hotspotnya naik di Kalimantan Selatan. Aku kutip dari CNN Indonesia, ini sampai pasukan darat dan waterbombing katanya ditambah Tom Pro 2. Dari Kemenhut, Kementerian Kehutanan ya, ini memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan itu tadi, nambahin pasukan darat dan juga dukungan operasi udara. Jadi informasinya sampai hari Minggu jam 6 pagi tadi masih ada 44 hotspot yang tersebar di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, di Sungai Selatan dan Tapin. Itu sebenarnya katanya dari data Sipongi dari Kemenhut ya, itu nunjukin ada jumlah hotspot yang sampai 157 titik di tanggal 21 kemarin, terus turun 11 titik di malam tanggal 22 Agustus. Cuman pemantauannya di hari ini katanya meningkat gitu. Jadi masih banyak hotspot yang bertambah gitu. Jadi masih berusaha keras untuk memadamkan apinya orang-orang yang sedang berjibaku di sana gitu. Jadi masih lumayan banyak teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan cepat ya tertangani ya. Karena ini juga agak sulit sebenarnya. Mungkin dari satu hotspot kenapa langsung menyebar jadi banyak hotspot tuh karena kan musim kemarau. Ya, musim kemarau memang rawan terjadi kebakaran. Jadi tetap hati-hati teman Pro 2. Either itu yang disengaja atau tidak ya. Karena kita ya, kita nggak bisa nutup mata karena kadang pembakaran itu karena ada buka lahan biar cepat ya. Lahannya buat apa ya, ya pokoknya dibuka lahannya ya, dibakar gitu kan biar cepat. Nah itu kalau nggak dikontrol memang bisa nyebar kemana-mana. Terus ada juga karena ini musim kemarau, ada karena keteledoran orang itu juga tidak bisa dipungkiri. Kayak tadi tuh ya, tadi aku tuh pagi tuh aku ada lewat, aku ke tempat temanku lewat dari daerah Tamrin, pokoknya lewat daerah Tamrin situ sama Pro 2. Itu ada kayak tanah kosong gitu kan, dia kayak kebakar gitu. Jadi tanah kosong di pinggir jalan, di seberangnya Kimia Farma tuh, jadi tanah kosong di deretannya dealer Vespa, itu tanah kosong gitu. Kayaknya punya warga deh. Tapi gak tahu kan, karena kosong gak dibangun, ada asap di situ pagi-pagi aku lewat. Aku pikir, kok ada orang membakar sampah gitu kan. Mungkin warga sekitar bakar sampah di situ. Kita biasa aja. Terus tadi aku balik lagi lewat situ sore hari teman Pro 2. Siang aku lewat juga lagi, siang lewat situ kok makin tebal asapnya, kirain oh belum selesai masih bakar sampah. Sore tadi aku lewat situ lagi. Serius, ini serius nih ya. Sore lewat situ udah ada mobil pemadam kebakaran satu yang lagi madamin apinya. Berarti itu kebakaran. Tidak disengaja, bukan orang bakar sampah. Dan lagian juga sebenarnya jangan sampai bakar sampah ya. Sampah tuh jangan dibakar, nih itu akibatnya itu bisa banyak banget lah. Jadi toksik juga ada, tapi ya kita enggak tahu itu mungkin ada orang kadang masih suka bakar sampah. Aku pikir tadi orang bakar sampah gitu. Oh mungkin ada bakar sampah, ada warga yang ngeliatin gitu. Mungkin dipantau lagi nanti. Kan agak aneh sebenarnya. Dari pagi aku lihat asapnya kecil, siang asapnya lumayan tebel, ternyata sore pas aku lewat sudah dipadamkan sama pemadam kebakaran gitu. Jadi kemungkinan itu tidak sengaja terbakar. Orang-orang ya tidak tahu kan, kayaknya ya mungkin beranggapan sama, gak langsung laporan kayak aku. Oh mungkin ada yang bakar sampah, lagi bakar sampah gitu. Nah, makanya berbahaya gitu sama Pro 2 karena lagi kemarau, penyebabnya juga nggak tahu ya apa, dari mana sumber apinya. Kita juga masih ya nggak tahu banyak sumber api ya, ada mungkin dari bara-bara api gitu yang kelempar dari rokok mungkin ya, yang tertiup angin, atau mungkin rokoknya dibuang belum mati ternyata, atau mungkin juga bisa efek dari pantulan kaca yang kena sama bahan-bahan mungkin kayak kertas yang gampang terbakar warna gelap, atau mungkin rumput kering, itu bisa jadi juga. Banyak banget penyebabnya teman Pro 2 kalau musim kemarau kayak gini, karena semuanya kering, jadi harus waspada. Dan ya gitu, mudah-mudahan sih tidak ada tambah titik hotspot baru, terutama teman-teman yang di Kalimantan ya, karena itu memang banyak banget hotspot yang kalau kamu update hari ini teman Pro 2 banyak, mudah-mudahan besok semakin berkurang bukan semakin bertambah.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

105,5 Pro 2 Banteng, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah tadi itu ada yang ngabarin katanya mati lampu di beberapa titik ya teman Pro 2 di Batam. Kayak gak semua gitu, gak rata juga. Tadi ada yang bilang, si Egy tadi bilang di mana ya? Katanya tadi di daerah Botania itu mati. Terus tadi aku juga lihat pas lampu merah Kaliban tuh mati juga tadi sekitar jam-jam 8.30-9 gitu ya. Dan ini katanya baru ada yang baru nyala, udah nyala jam-jam 9 lewat tadi. Tapi ada juga yang tidak mati katanya. Kabarnya katanya di Tiban ada yang mati, tapi ini si siapa tadi bilang di Tiban enggak mati ya? Manda bilang enggak mati di Tiban. Tuh benar enggak sih nomor 2? Ini mati lampunya cuma sebentar-sebentar gini ya, kadang sporadis dan bikin kaget aja ya. Ya mudah-mudahan malam hari ini semua kerjaan-kerjaan kamu yang kamu kerja di PC yang pakai listrik itu udah kesimpan semuanya sebelum mati lampu, jadi bisa lanjut kerja lagi tuh kan. Dan ya tidak mengganggu lah mati lampunya, karena dadakan gini mungkin biasanya sih sepengalaman aku ya, kalau di Batam kalau mati lampu yang dadakan gitu memang ada sesuatu yang tidak diprediksi gitu, bukan pemeliharaan segala macam, cuman emang agak cepet gitu. Ini kan tidak terlalu besar. Pernah tuh aku ingat banget ada apa ya, gardu yang meledak apa-apa gitu. Pokoknya itu mati lampu, kaget orang-orang, enggak ada yang nyangka juga kan. Kayaknya orang PLN juga enggak nyangka gitu. Tiba-tiba mati lama, itu lumayan tuh pekerjaannya. Tapi biasanya diinfoin gitu. Enaknya sekarang tuh kalau sosial media gitu ya, semua langsung diinfoin, bisa cek juga lewat Instagramnya. Tapi kayaknya mati lampunya ini enggak lama banget, sejam gitu. Ya kayak biasanya ada kabar juga, tapi aku belum cek sih di sosial medianya PLN Batam tuh ada enggak ya soal mati lampu. Coba kita cek dulu. Soalnya tadi teman-teman ada beberapa yang bilang mati lampu tapi sebentar doang gitu. Ada apakah gerangan? Ah, ada tadi gangguan kelistrikan. 1 jam ini setengah jam yang lalu kurang lebih dari jam 20.10 sampai 21.01. Tapi ini ada memang sporadis sih tempatnya nomor 2 ya. Penyebabnya katanya gangguan jaringan gitu. Tapi 1 jam yang lalu juga ada katanya gangguan jaringan dan manuver, proses manuver dan pengecekan gitu teman Pro 2. Jadi ini enak banget kalau kayak gini, semua diupdate dan kita bisa tahu gitu. Walaupun mungkin tidak semuanya mengerti kalau dijelasin secara detail pekerjaannya, nggak semua orang ngerti kan. Kita cuman kayak masyarakat awam taunya apa gitu dan pengen tahu update-annya seperti apa, apakah sudah dikerjakan, dan kalau misalnya lama gitu pengennya tuh dikasih tahu, oh sekian kira-kira estimasinya sekian jam pekerjaan gitu. Tapi ini syukur sih nggak lama-lama ya udah jalan. Ya mudah-mudahan tadi tidak mengganggu kamu. Tadi yang paling malas banget kalau zaman dulu ya, komputer tuh susah banget, RAM-nya nggak cukup untuk nyimpen data dan nggak ada fitur auto save. Jadi kalau lagi ngerjain dokumen terus tiba-tiba mati lampu belum di save, sudah deh emosi yang ada.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi. Yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: FM. Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Nama Pro 2, selamat malam, masih bareng sama Widi Seminggu malam hari ini. Ini kalau ngomongin sepak bola masih ada satu pertandingan lagi Nama Pro 2 yang bisa ditonton nanti jam 22.30 antara Newcastle melawan Liverpool di English Premier League. Tadi sempat rame di pertandingan jam berapa tadi? Jam 9 kalau gak salah. Apa jam 8? Jam 8 kayaknya kick off-nya. Manchester City ketemu sama Bournemouth yang hampir aja City kalah ya, tapi bisa comeback di menit-menit akhir, menit 80-an sampai 90 plus gitu. Dua gol dicetak City, jadi berbalik mereka menang 2-1. Tapi di pertandingan lainnya Aston Villa kalah sama Brighton 4-0 lagi. Pala Aston Villa ini juara Liga Eropa. Waduh, ini tapi gak apa-apa ya, karena masih pertandingan pertama, matchday 1 dari 38. Jadi biasanya masih belum tahu nih, masih belum pasti, apalagi untuk tim-tim yang punya banyak perubahan dari line up-nya, dari manajer timnya juga. Mungkin masih banyak penyesuaian-penyesuaian lah ya. Tapi ini yang bakal seru teman-teman Pro 2. Di pertandingan lain juga banyak yang seru. Kayak kemarin Real Madrid juga hampir aja terpleset ya, tapi akhirnya bisa berhasil menang karena striker debut terbarunya mereka gitu. Itu juga menandai kemenangan pertama Jose Mourinho setelah kembali lagi ke Real Madrid. Nah, ini dari banyak liga, gak cuma dari Liga Inggris doang, liga-liga Eropa ini lumayan menarik. Apalagi di match di saat ini banyak yang tidak disangka-sangka lah. Tapi apakah ini akan terus berlanjut jadi kejutan-kejutan? Gak tahu deh. Pokoknya mulai minggu ini sampai 38 minggu ke depan kita masih bakal dapat suguhan pertandingan-pertandingan yang mudah-mudahan menarik.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: 105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 TI baru aja kelar di internasional, sudah punya juara baru. Dan yang menang tahun ini adalah tim Spirits, jadi tim satu-satunya yang berhasil 3 kali menang TI. Ya, walaupun tidak beruntung teman Pro 2, tapi ini salah satu achievement yang baru pertama kali terjadi dengan tim yang kurang lebih ya kayak 40%-50% timnya itu sama ya. Itu berhasil memenangkan pertandingan Grand Final lawan tim Vision. Seru kayaknya, aku belum nonton juga highlight-highlightnya. Aku gak sempat nonton live soalnya. Tapi yang jelas ini jadi salah satu achievement baru di skena Dota yang katanya memang sudah mulai banyak ditinggalkan gitu. Karena juga hadiahnya tidak semegah waktu COVID ya. Jam-jaman COVID, setelah COVID, recovery COVID itu gede banget hadiahnya. Sekarang ya standar-standar TI lah. Ya pokoknya ada terus tiap tahunnya gitu. Waduh, ini kayaknya bakal nonton sih. Highlightnya harus ditonton nih teman Pro 2 ya. Kayaknya seru-seru banget. Ini buat yang masih main Dota kayaknya sampai sekarang mungkin masih bisa belajar karena banyak update baru katanya kan. Dan abis ini biasanya ada meta baru dan banyak player-player yang mencontoh pro player itu buildnya itu dan cara mainnya, walaupun kayak mungkin ya pasti di skill issue biasanya teman Pro 2 ya, buildnya sama gitu tapi skillnya beda, eksekusinya beda, timingnya beda, akhirnya ya nggak bisa menang juga gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting menarik teman Pro 2. Congratulations untuk tim Spirit, sudah berhasil jadi 3 times TI winner.
1: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, selamat malam, sudah mau jam 11 waktunya aku pamit. Terima kasih sudah stay tune di Jaga Malam hari ini. Di hari Minggu ini Teman Pro 2 tanggal 23 Agustus 2026. Mudah-mudahan sehat-sehat terus dan mudah-mudahan cuaca makin enak aja Teman Pro 2 besok ya, gak terlalu panas gitu. Jadi lebih menyenangkan buat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau kita pamit Teman Pro 2, see you next time. This is Leodra dengan Pura-Pura. Bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: di sana.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.
1: Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

102. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang singkat yang berjudul tips ketika kita sakit. Baiklah, jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Dan Rasulullah telah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah," yang artinya, "Berobatlah wahai hamba Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Namun, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada yang dianjurkan. Berobat ini termasuk yang dianjurkan adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah." Hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka tentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita itu diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah. Tetapi bukan berarti sabar itu kita hanya diam. Sabar itu hendaknya disertai juga dengan adanya usaha kita. Ketika kita sakit, kita juga diperintahkan untuk berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya ketika kita lapar. Lapar itu memang takdir, tapi apakah berarti kita harus diam saja hingga menunggu? Tidak, kita harus terus berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat ini yang merupakan salah satu yang dianjurkan oleh syariat. Lalu, mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Jawabnya yaitu, yang lebih sesuai dengan sunnah adalah dengan cara berobat. Walaupun memang para ulama mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silakan saja, tidak ada melarang. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW ini adalah untuk kita berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Kemudian perkara yang kedua itu berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah atau sebagai perantara. Jangan jadikan berobat itu hanya sebagai tujuan. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut. Yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu hanya karena berobat. Memang betul, kesembuhan itu diantara sebabnya adalah dengan kita berobat. Tapi yang paling utama itu kita harus yakini bahwa kesembuhan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala berfirman, "Wa iza muridtu fa huwa yashfin," yang artinya, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Kemudian, perkara yang ketiga itu adalah kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini bahwa ketika kita berobat hari, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita bersandarnya hanya tergantung kepada dokter ataupun obat. Jangan sampai hati kita bersandar kepada obat saja, apalagi ke dokter. Karena sudah kita sebutkan tadi di awal bahwa yang menyembuhkannya itu adalah Allah. Adapun dokter dan obat tadi itu hanyalah adalah wasilah dan sebab ataupun juga bisa menjadi perantara antara kita sakit. Terkadang ada orang yang sudah berobat ke dokter tapi ternyata belum Allah kasih kesembuhan kepada dia. Dia sudah makan berbagai macam obat tetapi ternyata qadarullah belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku sekalian,
Kalau kita berobat tapi hati kita bersandar kepada hanya dokter, maka ini bisa masuk kepada jenis kesyirikan. Kita berobat tapi hati kita hanya bersandar kepada obat ini juga adalah merupakan salah satu jenis kesyirikan. Dan yang keempat adalah menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contoh, ketika kita sembuh, kita hanya berkata, obat ini yang menyembuhkan saya atau dokter yang menyembuhkan saya. Saya katakan bahwa ini ucapan yang berbau kesyirikan. Karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tepat, kita harus mengatakan, Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini, atau Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Nah, ini yang benar, saudara-saudaraku sekalian. Terkadang sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan, seperti mengatakan bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebatas wasilah atau sebagai perantara. Kemudian, perkara yang kelima adalah sabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan pun belum datang, kewajiban kita hanyalah harus bersabar terus dan bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu yang muncul adalah putus asa. Bahkan na'udzubillah, sampai kepada derajat seseorang su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidah dia. Maka di saat itu kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan. Kewajiban kita hanyalah sabar. Kewajiban kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perkara yang keenam, berharap pahala dan ampunan. Perkara yang akhir ini adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya. Karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dan dia akan mengangkat pahala dia. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu azam min maridin, fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahuttus syajaratu warquha." Yang artinya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita sakit, kita harus selalu berharap, mudah-mudahan Allah dengan sakit saya ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita harus selalu mengingat akan dosa-dosa kita. Kita juga harus berharap, ya Allah, semoga mudah-mudahan dengan sakit ini Allah bisa mengangkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, kita harus banyak berdoa juga. Berdoa supaya disabarkan, berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Makanya di antara perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, wa as'alukar rodo ba'dal qodoi, yang artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Karena memang untuk ridho dan ketentuan Allah itu memang butuh keimanan yang kuat. Inilah beberapa tips atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Baiklah, cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Unzur makola walantanzur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: cool.
1: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
2: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
1: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
2: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
1: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
2: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
1: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik.

si Hatake dalam film live action Naruto. Informasi tersebut dilaporkan Variety berdasarkan sumber yang mengetahui proyek tersebut. Film Naruto akan disutradarai Destin Daniel Cretton yang sebelumnya menggarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Jika kesepakatan tercapai, Melton akan memerankan salah satu karakter penting dalam cerita tentang dunia ninja tersebut. Kakashi Hatake merupakan salah satu ninja berpengalaman dalam cerita Naruto. Ia dikenal dalam sebagai guru sekaligus pemimpin tim Seven yang beranggotakan Naruto, Sasuke, dan Sakura. Kabar keterlibatan Melton muncul di tengah spekulasi mengenai kemungkinan dirinya bergabung dalam proyek film X-Men. Namun kabar barunya justru mengaitkan aktor tersebut dengan adaptasi live action Naruto. Manga dan anime Naruto mengikuti perjalanan Naruto, seorang ninja muda yang bercita-cita menjadi pemimpin sekaligus pelindung desanya. Kisah tersebut kemudian berkembang melalui persahabatan, pertarungan, dan berbagai konflik di dunia ninja.

Generation HRS yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Soyoung akan merilis single digital terbaru berjudul Skibidi. Lagu tersebut akan dirilis pada 31 Agustus 2026. Lansir dari Nielsen, single ini berisi dua lagu yaitu Skibidi sebagai lagu utama dan Low Key in Love sebagai lagu B-side. Keduanya menawarkan warna musik yang berbeda dengan karakter ceria penuh energi. Skibidi juga memadupadankan musik house dan hip hop dalam satu lagu. Sampel instrumen dawai khas Arab juga digunakan untuk memberikan sentuhan eksotis pada musiknya. Perpindahan genre dalam lagu tersebut menjadi salah satu daya tarik. Lewat Skibidi, Girls' Generation membawa pesan untuk berani menciptakan jalan mereka sendiri. Sementara itu, Low Key in Love hadir dengan nuansa dance pop yang lebih ringan dan menyegarkan. Lagu ini memadupadankan instrumen brass, irama groove, serta melodi yang catchy dengan sentuhan retro. Sekian info Prodo edisi hari ini 24 Agustus 2026.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi barengan Egy yang bakal nemenin kamu di hari Senin ini 24 Agustus 2026. Gimana, udah sampai mana perjalanan? Ini udah jam 6 lewat 33 menit ya. Nanti kita bakal lihat CCTV di mana titik-titik macetnya. Semoga hari ini gak macet, lancar jaya begitu ya. Udah lama juga kita gak cek di area titik-titik macetnya di Batam nih. Kamu bisa juga berkabar via DM di @pro2batam sebelum kita nanti spill di mana aja kemacetannya. Semoga lancar sih hari ini ya. Ini udah tanggal 24 Agustus juga, kurang seminggu lagi kita memasuki bulan September. Ih, cepat kali ya. Kalau udah September, Oktober, November, tiba-tiba Desember. Cepat kali, udah kita mau masuk akhir tahun ini ya guys ya. By the way, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi perkiraan cuaca. Kamu juga bisa berkabar ya. Kalau di sini sih kayaknya mendung nih ya. Kelihatan dari tadi tuh berawan begitu. Di tempat kalian gimana? Bisa berkabar via DM di @pro2batam.

0: teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Laba lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

It's Run X Yofi Widianto cukup sudah teman produ, welcome back on Spada. Selamat pagi teman produ. Kita cek ya perakiran cuaca hari ini 24 Agustus 2026. Untuk di belakang Padang berawan, Batu Ampar cerah berawan, Sekupang berawan, Nongsa cerah berawan, Bulang, Lubuk, Baja, Seibeduk, Galang berawan, Bengkong cerah berawan, Batam Kota cerah berawan, Sagulung Batu Aji berawan. Wow, sepertinya hari ini bakal berawan ya, seperti kemarin Imam Pro 2 cuacanya juga lumayan enggak gerah sih kemarin ya. Semoga hari ini juga begitu. Gimana? Kamu udah sampai mana teman produ? Coba kita cek dulu deh beberapa yang bisa diakses CCTV-nya. Ini belum kebuka ya. Dari tadi tuh padahal aku udah tunggu-tunggu, site-nya masih belum kebuka. Kamu deh bisa laporin secara langsung ya, gimana kondisi jalan hari ini teman produ? Langsung DM kita di @produbatam.